Ruana kakasia yampuni diki ahnata panaska seguramente bibuyaye matapis ruarusun chisnyanyaikuna hinallataka bet. Ya payan, ya payan, wata junta kusia junata.

Yang kasihan ciri ini juga ciri kamu yang alimentak pun saling tak istikusin ciri kini kuna. Napa iku isapa angka ofnya kicis pa ke program iku cila mujer to ministerio con mujeres. Napa iku saka poin kis nye kunapa spikunas ke program tanya opah mempusarin cis kan kunapa satu napa iku ita parichimu iki